0: Se ya yo ahora la pura tierra. Gambay tan dan America, gambay tan dan America, magyogno sikyu pabrugara.
1: Mario Lanza, cum facette mamma de.